ndenge kaka ezalaka bafamili nanga bautaki mboka baye kotala biso na Kinshasa sikoyo na ntango ya retour todeside na mer tokende kotika bango ntina mboka

jiunge pamoja nami katika maombi haya. Ikiwa umeamka, sema Mungu akukumbuke. Katika kazi yako, sema Mungu akukumbuke kusudi ufanikiwe. Ikiwa wewe ni yatima, ambia Mungu akukumbuke. Ila Bwana wetu